0: Karena
1: selalu
0: 15
1: wah. Ya, selalu enjoy weekend.
0: Agak dingin kan? Well, buat saya dingin.
1: Okay.
0: Beres. Kita hari apa ini
1: mainannya hari ini, Bu Sandra?
0: Mainannya apa?
1: Kita putar lagu-lagu yang Ibu Sandra sudah kolek.
0: Nih ceritanya.
1: Satu jam pertama.
0: Ceritanya kita belajar. Mm-hmm. Untuk memutar lagu-lagu yang kebetulan sudah disiapkan ya
1: oleh Ibu Sandra.
0: Kemarin tuh ada request. Mm-hmm. Request dari Rian.
1: Pendengar setia kita.
0: Pendengar setia kita belum keluar nih.
1: Belum, Ibu Rumi sama Mbak Rina.
0: Ibu Rumi, oh Ibu Rumi ulang tahun loh.
1: Oh, happy birthday Ibu Rumi.
0: Iya. Happy birthday. Ada nih lagu yang
1: kalau
0: mau
1: ada
0: saya
1: yang
0: putarkan.
1: Ulang tahun lagi, silakan kasih tahu ke kita.
0: Untuk apa namanya? Untuk Rumi.
1: Tapi, bukan happy birthday kan?
0: Bukan, lagu apa itu satu tuh ya? Tapi kalau enggak salah yang nyanyi Zamrud. Ya.
1: Zamrud ya.
0: Jamrut, kalau nggak salah.
1: Zamrud Khatulistiwa.
0: Tapi kok nggak ketemu nih? Di mana ya?
1: Nanti kita cari lagi deh sambil nunggu Ibu Rumi kasih informasinya lagi.
0: Uh-uh.
1: Ya udah.
0: Bukan maksudnya.
1: Nama judul lagunya.
0: Maksudnya saya.
1: Oh sudah kemarin sudah Ibu sudah.
0: Gitu loh. Yaudah. Tapi kok nggak ada gitu.
1: Oh oke. Okay.
0: Gitu. Jadi karena nggak ada, gimana kalau kita dengar lagu yang
1: pembuka.
0: Ini aja nih, yang ada aja deh, ya nggak?
1: Lagu apa itu Bu Sandra?
0: Dalam Kelembutan Pagi.
1: Siapa tuh yang nyanyi? Krisya ya, kalau saya nggak salah, bukan?
0: Bukan tuh.
1: Dalam Kelembutan Pagi, begitu ya. Kan?
0: Yang dalam Kelembutan Pagi.
1: Ini Bu Sandra mungkin, lagi
0: tapi,
1: dalam masa percobaan.
0: Ada beberapa yang nyanyi gitu loh. Bukan cuma Krisya aja. Ada juga. Sudah mulai tuh. Kedengeran gak Pak?

0: kelembutan pagi, hari Sabtu.
1: Mm-hmm.
0: Mestinya kita masih di dalam alam mimpi ya Pak. Tapi
1: benar.
0: demi menghibur para pendengar kita, bangunlah kita pagi-pagi.
1: Makanya saya tadi jawab apa ngomongnya juga masih salah, masih tidur. Lagu ini bukan oleh Krisya, Bu Sandra. Oleh siapa?
0: Lagu Denok.
1: Denok Wahyudi.
0: Dahyu, iya betul.
1: Saya rancu Wahyudi dengan Krisya karena dalam satu lagunya Krisya itu ada kata-kata dalam kelembutan juga. Dalam kelembutan. Krisya kan punya lagu apa? Lagu Semusim ya, lagu Cakrawala. Anyway. Jadi itu karangan Joki dinyanyikan oleh Denok. Lagu tahun berapa itu Bu Sandra? 70-an ya?
0: 70-an. Iya. Saya rasa di tahun 70-an tuh keadaan Indo tuh lebih nyaman ya. Apa itu? Itu pendapat pribadi.
1: Iya.
0: Pendapat pribadi gitu loh.
1: Sekarang katanya, ini lagi tren lah Bu Sandra, orang-orang kembali lagi ke tahun 70-80. Jadi berfoto pakai pakaian tahun 70-80 di mana-mana karena mungkin mereka ngingat masa-masa yang indah seperti Bu Sandra.
0: Lebih nyaman. Dan saya rasa karena media belum terlalu canggih seperti sekarang ya, orang-orangnya pun lebih bersosialisasi.
1: Oh gitu.
0: Ya kan?
1: Jadi
0: keluar dari rumah, mereka saling menyapa. Tapi kalau sekarang keadaannya kebanyakan mereka kan media ya. Keluar masuk rumah, HP di tangan. Kepalanya nunduk terus Pak, lihat telepon, ya kan? Nggak sempat lagi lihat sekeliling. Dan cara mereka berkomunikasi sekarang semuanya melalui sosmed, ya kan? Ngelapor lah mereka, konten Pak, ayo coba konten, makan konten.
1: Iya betul ya, jadi ada yang bilang teknologi itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat.
0: Menjauhkan yang dekat, betul sekali itu.
1: Yang saya merasa dulu ya, zaman dulu waktu saya masih sekolah di luar kota gitu Bu ya, saya mau telepon ke orang tua tuh harus ngantri di telepon box gitu Bu, pakai PTD gitu ya. Saya telepon ke let's say ke Ambon gitu ya, saya harus ke kantor Telkom, kemudian saya nunggu di situ, nunggu dipanggil. Istilahnya collect call ya, jadi dibayar di orang tua.
0: Iya betul.
1: Saya ingat, jadi harus nunggu lama gitu.
0: Betul, kalau kita mau telepon ke luar negeri juga harus ke wartel.
1: Ke wartel bayar,
0: ya kan?
1: Iya. Tapi Ibu bayangkan ya, dengan teknologi yang ada sekarang, saya bisa bicara dengan anak saya di Inggris kapan saja, atau Ibu dengan Wina di Kanada.
0: Iya, bisa.
1: Pakai voice video call ya?
0: Iya.
1: Anytime, kita bisa lihat mukanya. Ya? Begitu canggih ya, teknologi itu bisa mendekatkan kita dengan yang jauh gitu.
0: Iya.
1: Tapi sebaliknya, ada suami istri di sebelah tempat tidur, terasa jauh.
0: Message.
1: Ya, itu ironinya teknologi ya Bu ya.
0: Iya, betul. Ada bagusnya, ada semuanya juga ada pros and cons ya.
1: Betul, ya. Tapi bagaimana kita menggunakannya ya.
0: Betul. Tapi saya ingat juga, waktu kapan baru pertama kali mereka bilang, oh nanti kita akan bisa face call gitu kan. FaceTime itu, oh orang-orang pada panik kan. Wah gimana kalau saya lagi di kamar mandi misalnya. Oh, ya. Ya kan?
1: Yeah.
0: Tahu-tahu ada yang face call gitu kan. Wah.
1: Bisa kelihatan lagi
0: karena,
1: di kamar mandi.
0: Karena kita gak kepikir gimana caranya. Semua punya bayangan sendiri-sendiri kan. Persepsi
1: betul,
0: sendiri.
1: Betul.
0: Gitu. Wah, belum terbayang. Wah itu gak bener itu. Gak bener itu. Tapi ternyata ya kan bisa kita kontrol tuh. Kalau kita gak terima ya
1: Ibu,
0: gak kelihatan.
1: Bu Sandra ingat kapan pertama kali memiliki telepon? Tahun berapa dan kapan?
0: HP
1: dan,
0: itu maksudnya.
1: Dan handphone apa?
0: Waduh. Telepon saya yang pertama tuh kalau gak salah Nokia.
1: Nokia, saya juga Nokia.
0: Yang beratnya 1,5 kilo.
1: Betul, sebesar. Saya ingat tahun 96 saya punya handphone itu Nokia yang besar itu.
0: Itu, kayak apa namanya, kayak walkie talkie.
1: Kayak baterai, kayak batu bata.
0: Ya betul.
1: Tahun 96 itu saya memiliki handphone Nokia yang besar itu. Dan satu saat saya masih ingat ya, saya lagi ke belakang gitu, ternyata oleh anak saya laki-laki waktu itu masih kecil, dimasukin di ember. Dia pikir mainan. Istri teriak, oh itu handphone papa. Ya udah terlanjur. Ya harus dikeringin.
0: Dipakein apa tuh pak keringinnya?
1: Taruh hair dryer, taruh di tempat beras, simpan beras. Supaya dia bisa menyerap kembali air. Saya ingat itu tahun 90.
0: Tapi bisa dipakai lagi kan?
1: Bisa dipakai lagi, tapi terus gak lama kan dia berevolusi, berubah cepat sekali, Bu Sandra. Handphone itu termasuk teknologi yang cepat sekali. Mungkin beberapa bulan udah muncul yang baru. Karena saya kebetulan pekerjaan memberikan support untuk itu karena berkomunikasi dengan customer ya. Jadi saya update ada handphone baru, kemudian ada juga saya terima handphone baru setelah Nokia. Kemudian kan waktu itu Nokia masih terkenal ya.
0: Masih.
1: Jadi jadi besar, makin kecil.
0: Iya, betul. Gitu.
1: Sampai akhirnya sekarang.
0: Tapi sekarang mulai membesar lagi, Pak.
1: Iya, ada sekarang kecenderungan ya Bu Sandra di tempat lainnya selain di Australia. Orang-orang sudah mulai meninggalkan smartphone gitu. Kenapa? Karena mereka berpikir smartphone itu mengurangi kualitas hidup. Jadi mereka hanya mau mendengar dan menerima dan menelepon aja. Handphone gaya lama.
0: Biasanya itu yang sudah mulai lanjut usia mungkin Pak.
1: Oh gitu ya? Yeah. Atau itu mungkin orang-orang yang gaptek gitu maksudnya. Ya,
0: termasuk yang gaptek, tapi juga ada juga yang misalnya mereka sudah retired, ya kan?
1: Oke. Okay.
0: Mereka betul-betul mau menikmati hidup mereka tanpa lagi gangguan, pusing-pusing sama urusan orang.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Iya, betul.
0: Dan itu sebenarnya malah membuat hidup makin tenang memang.
1: Iya.
0: Karena betul. Setiap kali ada, kalau kita terus lihat-lihat nih sosmed, ya kan?
1: Iya.
0: Siapa teman saya? Si Anu.
1: Iya.
0: Upload sesuatu atau berkata sesuatu yang menyakitkan, ya kan?
1: Iya. Tapi kan? bukan cuma sosmed ya Bu Sandra, di handphone itu kan ada yang namanya banking, ada yang namanya banyak hal ya, news, YouTube, platform-platform yang lain. Itu kadang-kadang saya pikir menyita waktu kita, mengambil waktu kita banyak gitu ya.
0: Tapi kalau misalnya untuk bayar banking atau bayar bank atau
1: lebih praktis ya.
0: Bayar bill atau apa, sebenarnya memang jauh lebih praktis kan Pak? Enggak berarti kita harus pergi untuk bayar bill. Berarti itu enggak menyita waktu kita, malah memberikan kita waktu, ya kan? Tapi yang menyita waktu kita justru kalau kita udah mulai nonton reels, ya kan? Lihat postingan orang. Bukan cuma itu, biasanya kalau perempuan pasti baca komen.
1: Jadi pada prinsipnya teknologi dan semua kemajuan ini sebenarnya tergantung kita ya. Semua itu baik, bagaimana kita yang menggunakannya, menggunakan dengan wise ya.
0: Iya, seperti apapun semuanya juga begitu kan?
1: Iya betul.
0: Tergantung dari individualnya, mau dijadiin positif atau mau terlarut-larut jadi negatif.
1: Negatif ya, terlalu banyak habiskan waktu.
0: Kadang-kadang kalau kita lagi gak ada kerjaan ya ngabisin waktu ya bagus juga.
1: Killing time ya.
0: Iya.
1: Lagi menunggu gitu ya. Terus berikutnya apa nih Bu Sandra? Kita putar lagu apa?
0: Karena waktu itu sebenarnya ada permintaan dari yang namanya Ryan. Semoga sudah mendengarkan ya Ryan, bisa kirim message kalau sudah. Karena permintaan Anda akan kita tak putarkan ini, tapi dia bilang gini, boleh lagu Jawa nggak?
1: Okay, lagu Jawa itu lagu berbahasa Jawa atau lagu yang
0: lagu berbahasa Jawa yang dinyanyikan oleh orang Jawa.
1: Ada dulu satu penyanyi Jawa kontemporer yang namanya Didi Kempot ya?
0: Ya itu dia, Didi Kempot.
1: Didi Kempot ya. Saya pernah termasuk terkesima itu dengan dia. Dia membawa lagu Jawa yang tradisional itu ke dalam dunia modern itu. Di lagu-lagu populer gitu.
0: Betul.
1: Dan itu terkenal. Bisa diterima oleh telinga saya gitu. Saya amazed gitu.
0: Walaupun istilahnya kita gak ngerti.
1: Saya gak ngerti bahasanya.
0: Gak ngerti 100% ya. Paling 10% lah, ngerti yeah. kan? Kalau yeah. misalnya ada beberapa kata-kata yang memang
1: exactly.
0: Sama gitu kan?
1: Iya, yeah. kadang-kadang musik itu universal, Bu. Saya juga nggak ngerti kadang-kadang lagu Beethoven, tapi saya bisa menikmati gitu. Sama seperti saya menikmati lagu Didi Kempot.
0: Kalau Beethoven kan cuma instrumen.
1: Iya, artinya lagu-lagu yang kadang-kadang saya nggak ngerti, tapi instrumennya saya menyentuh di dada iya, gitu. Kalau, itu universalitas dari lagu betul, begitu ya. Iya. Kita akan dengar apa judulnya nih, Bu?
0: Judulnya Pamer Bojo.
1: Oh, saya ngerti bahasa artinya.
0: Nah, pamernya ngerti kan?
1: Iya, bojo itu istri, pasangan.
0: Bojo itu istri.
1: Jadi pamer pasangan dari Didi Kempot.
0: Dari Didi Kempot.
1: Let's hear that, okay.
0: Tapi, mari kita dengarkan.

0: Phoenix FM.
1: Ready for a new job, a fresh beginning, or the right support to move forward? CVGT Employment, we're right beside you every step of the way. We can help you find real job opportunities, apprenticeships and traineeships. We guide you toward the training you need and help you build the confidence and skills to secure meaningful work that suits you. As a not-for-profit, we're committed to strengthening local communities through events and sponsorships. Parents and carers with children under six can access tailored support through our Parent Pathways program. And our culturally safe services ensure First Nations and multicultural job seekers receive guidance that honours culture, community and identity. Wherever your journey leads, CVGT Employment is here to help you reach your goals. CVGT Employment, real people, real support, real jobs.
0: Phoenix FM sponsors.
2: Terry White Chemmart Strathdale Pharmacy, your local friendly pharmacy for prescription service, health checks, vaccination services, dose administration aids, L'Oreal, Natio and designer brand cosmetics, a great range of giftware and fragrances with delivery throughout Bendigo. Terry White Chemmart Strathdale Pharmacy, delivering frontline healthcare. Find us at Shop 48D, Strath Village.
3: Nah itu, lagu Jawa. Selamat pagi, Rina.
4: Didi Kempot ya.
3: Oh.
4: Didi Kempot itu seorang penyanyi tradisional Jawa di Solo lahirnya, kalau saya nggak salah itu. Meninggalnya masih muda ya, 50-an umurnya meninggal. Iya, tahun 20-an ya meninggalnya, 2020. Lagu ini pernah sangat terkenal di bukan cuma di Indonesia, di Belanda sama di Suriname juga, karena di sana banyak sekali orang Jawa di Belanda sama di Suriname.
3: Suriname ya.
4: Lagu ini nadanya ceria gitu ya, nada funky gitu, tapi sebenarnya isinya tentang orang patah hati.
3: Jadi lagu itu sebenarnya ditulis di Indonesia tapi kan ya?
4: Iya, ditulis di Indonesia. Dia kan orang Solo ya, ditulis dalam bahasa Jawa. Itu menceritakan tentang seorang yang belum move on karena pasangannya ex bojonya pamer pasangannya yang baru.
3: Masih sakit hati.
4: Lagu enggak move on itu, tapi nadanya nada ceria.
3: Ya manusia begitulah, ya. Ada yang langsung move on terlalu cepat Pak, ya kan? Ada juga yang
4: tidak bisa,
3: bisa meninggalkan.
4: Gitu ya. Kemarin saya kan sempat bicara soal gelas itu, Bu Sandra.
3: Soal gelas?
4: Iya, gelas. Jadi ada cerita nih ya, saya cerita pendek aja. Ada seorang guru gitu, dia di depan kelas dia kasih ada gelas isi air gitu, dia tanya. Orang-orang pikir ya ini dia mau tanya berapa ini gelas setengah isi atau setengah kosong gitu ya. Tapi dia nggak tanya itu, dia tanya berapa berat dari gelas itu. Ada yang jawab rupa-rupa deh, ada yang bilang 250, ada yang 300 gram dan sebagainya. Dia bilang, look, sebenarnya nggak usah terlalu fokus kepada berat gelas itu. Gelas itu sih cuma mungkin gak terlalu berat, ringan. Tapi kalau kamu pegang lama, itu akan terasa berat. Kamu pegang 1 jam, mungkin agak mulai kesemutan. Kamu pegang seharian, tangan kamu bisa kebas gitu. Iya, sama seperti persoalan kalau kita gak move on. Kalau kita pegang terus masalahnya, kita pegang terus, kita gak lepas itu gelasnya, kita gak lepas persoalannya itu akan merusak diri kita.
3: Dan juga semua kegiatan kita akan terganggu ya.
4: Exactly.
3: Karena harus pegang gelas itu terus.
4: Exactly. Jadi kalau kita punya masalah, jangan terlalu dipegang terus, jangan terlalu di hang on, jangan terlalu di dekap terus.
3: Dilepas
4: ya.
3: Eh?
4: Iya betul.
3: Kalau ada kekesalan, begitu malam sebelum tidur harus dilepas.
4: Lepas ya. Matahari terbenam, dilepas.
3: Habis makan. Kalau habis makan kan lumayan.
4: Susah soalnya saya nggak makan malam.
3: Enggak makan malam, Pak?
4: Enggak, biasanya saya kan olahraga kalau malam kan. Kalau saya makan malam saya enggak bisa ini, jadi saya makannya sore.
3: Oh ya? Tapi sesudah olahraga enggak makan lagi?
4: Ya udah terlalu malam. itu
3: ada orang bisa makan jam 12 malam juga bisa loh, Pak.
4: Itu satu habit yang enggak terlalu bagus, Bu. Karena jam 12 malam itu kan tubuh kita udah mulai berproses.
3: Betul.
4: Dia membutuhkan waktu berapa lama ya setelah kita makan baru dia berproses kan?
3: Uh-uh.
4: 3-4 jam deh. Jadi kalau kita makan jam 7 gitu, tanggal 8 ya mungkin jam 11 kita punya ginjal, liver, itu organ tubuh dan perut, usus itu mulai berproses.
3: Uh-uh.
4: Kalau kita makan jam 12, yeah. Kapan prosesnya?
3: Kakak saya begitu loh, Pak, di Indo.
4: Itu
3: kalau malam tuh
4: baru makan.
3: Pulang kadang-kadang setengah 12 itu bawa makan macam-macam. Wih, nasi uduk nih katanya, nasi uduk Tanabang gitu.
4: Sekarang masih sehat? Kata.
3: Masih.
4: Umur berapa?
3: Sekarang dia 69.
4: Iya. Sebenarnya pola makan itu selain apa yang dimakan ya, pola makannya juga mempengaruhi kesehatan ya, Bu.
3: Iya.
4: Iya, apa yang kita makan dan bagaimana kita makan itu mempengaruhi.
3: Betul. Ya, namanya manusia juga sih, Pak ya. Kadang-kadang kalau saya orangnya terlalu santai atau gimana, karena saya nggak akan tertumpu pada apa-apa yang saya baca, misalnya, oh kamu nggak boleh makan ini, kamu nggak boleh makan itu. Segala sesuatunya memang harus secara apa itu namanya. Jangan kebanyakan, jangan terlalu
4: moderasi.
3: Dikit. Moderasi, betul.
4: Ya, segala sesuatu itu ya boleh dicoba, tapi jangan berlebihan.
3: Betul. Ya. Makan pokoknya tahu diri lah.
4: Betul. Ya kan? Kita sadar apa yang kita makan. Ya, you are what you eat. Ya.
3: Tapi juga ada juga suatu mungkin menjadi suatu kebiasaan dan badannya juga adaptasi.
4: Exactly. Ya. Kan? Ya.
3: Kalau saya makan jam 12 ya, wes nggak bisa tidur sampai pagi melotot, ya kan?
4: Ada secara tidak sengaja ya, saya akhirnya terjadilah yang namanya intermittent fasting dalam diri saya.
3: Iya, terus?
4: Karena saya berusaha ya, kadang-kadang saya gagal ya, tapi saya berusaha makan tuh sebelum saya berolahraga. Saya hampir setiap malam itu berolahraga, entah itu play sosial atau kompetisi gitu. Mulai biasa di sini olahraganya kan malam jam-jam 7 ya mulainya. Jadi harus 1 jam 2 jam sebelum itu makan. Kalau makan jam 6 atau jam 7 gak bisa bergerak. Main tenis, table tennis atau squash itu selalu malam di sini. Jadi jam-jam 5 saya udah makan. Nanti makan paginya lagi jam-jam 8, 10. Jadi saya udah 12, 13, 14 jam saya udah fasting malam gitu. Window-nya jadi saya makan itu terakhir jam 5, mungkin jam 6. Nanti makan lagi besok paginya jam-jam 10 atau jam 9 gitu. Itu yang mungkin disebut intermittent, tidak sengaja.
3: Tidak sengaja. Saya juga kalau makan sih bisa mungkin selalu jam 6.
4: Iya.
3: Tapi kalau nggak kemana-mana ya pasti jam 6. Kalau di rumah kan kita sudah siapkan. Tapi kalau keluar itu kadang-kadang. Tapi kalau saya makan sesudah jam 7 itu sengsara loh. Nggak enak sekali rasanya.
4: Iya. Ibu pernah dengar apa yang namanya intermittent?
3: Pernah.
4: Iya. Intermittent itu kita tidak makan dalam jangka waktu window jam tertentu kan ya, Bu ya. Ada yang 12 jam, ada 14 jam, ada yang paling bagus 24 jam sampai 48 jam.
3: 48 jam 2 hari dong.
4: Iya, Ibu tahu enggak pada saat kita sudah 24 jam ya, itu terjadi perbaikan sel dalam tubuh kita. Pada saat kita tidak makan itu. Jadi otopagi itu apa ya? Jadi yang sel-sel yang rusak itu dimakan oleh sel-sel yang ada. Makanya Ibu sering lihat kalau orang puasa ya, puasa pada Ramadan itu mereka mulutnya bau itu. Itu bukan karena apa? Itu karena ada pemakanan apa namanya sel-sel oleh sel-sel yang ada. Jadi istilahnya apa? Daging apa bukan? Fatnya itu mulai runtuh pelan-pelan. Fatnya runtuh, jadi kelihatannya seolah-olah kita punya mulutnya itu bau. Tapi karena ada
3: bukan seolah-olah, memang iya.
4: Ada penghancuran sel itu karena kita tidak makan.
3: Sedang beroperasi yang di dalam itu ya.
4: Jadi kalau kita tidak makan itu terjadi mekanisme itu dalam tubuh. nanti akan terjadi perbaikan. Sel-sel yang hancur itu akan diperbaiki. Pada saat kita tidak makan lebih dari 24 jam, itu yang disebut autophaging. Itu terbukti loh, banyak yang kembali lagi ya, pengalaman mungkin subjektif ya, tapi banyak sudah kasih witness, kesaksian bahwa intermittent itu bermanfaat untuk kesehatan. Memperbaiki sel-sel.
3: Apalagi yang bermanfaat, Pak? Banyak. Ya kan?
4: Yang penting mengendalikan diri kan?
3: Iya.
4: Lagu berikutnya apa nih, Bu Sandra?
3: Lagu berikutnya nih, kebetulan kalau saya lihat ada message dari Sevi nih.
4: Mbak Sevi. Selamat pagi nih. Sevi Denham. Selamat pagi,
3: saya
4: Bu Sevi.
3: Mau puterin lagu Jawa lagi ya?
4: Apa tuh?
3: Karena saya tahu ini lagu kesukaan Sevi nih.
4: Apa tuh, Bu Sandra, judulnya?
3: Tuh, rahasia dong. Didengerin dulu, pasti, okay. Pasti dia tahu nih.
4: Oke, okay. Ya, lagu ini didedikasikan buat Ibu Sevi.
3: Khusus untuk
4: Ibu Sevi.
3: Ibu Sevi.
4: Yang sedang mendengar ya.

0: Ayo, ayo. Gimana?
1: Mbak Sefi,
0: senang
1: apa?
0: Mbak Sefi.
1: Apa koe krungu? Apa koe krungu, Mbak Sefi? Itu lagu seperti saya bilang tadi ya, lagunya semangat gitu, semangat. Tapi sebenarnya lagu patah hati itu. Apa koe krungu jerit atiku, Mbak Sefi? Kata Mbak Sefi. Iya, krungu.
0: Krungu, krungu.
1: Apakah kamu mendengar jerit hatiku? Kata si.
0: Dengeran lah katanya.
1: Via Valen.
0: Sambil masak ya enggak? Sambil masak. Anyway, you're listening to Phoenix FM 106.7, the voice of your community. And kelebihannya dari itu aku enggak tahu lagi. Karena
1: Itu ada format yang harus kita baca ya sebenarnya, yeah. Tapi kita nggak tahu taruh di mana itu, Bu Sandra, bahwa program ini berlangsung karena
0: atas
1: community broadcasting
0: apa namanya, atas sponsor dari
1: community broadcast
0: foundation
1: broadcasting something
0: broadcasting
1: Next time nanti kita find
0: kira-kira
1: out ya.
0: Begitu deh.
1: Iya, ada kewajiban kita untuk baca itu, tapi saya lupa di mana taruhnya.
0: Sama saya juga, begitu deh. Kalau lupa ya nggak inget ya kan?
1: Itu masalah gimana? Umur, masalah umur itu.
0: Bukan masalah umur aja, memang kurang tanggap kali. Gimana kalau kita dengar dulu sponsor kita nih, Pak?
1: Oke, silakan Bu Sandra. Bu Sandra yang di depan konsol, jadi sekarang Bu Sandra yang akan lakukan semuanya. Silakan.
2: Phoenix sponsor. Bendigo Ink and Toner, formerly known as Cartridge World, is situated at 296 High Street, Golden Square. Bendigo Ink and Toner offers all the leading brands of cartridges, printers, paper and more. No fuss, save big, print happy. At Bendigo Ink and Toner, you'll save up to 50% and protect the environment with their use-again cartridges. Save big on printer ink and toner and check out the tailored solutions for your business. Bendigo Ink and Toner will solve your printing problems.
3: Sponsoring Phoenix FM.
4: Changes are coming to your bins. The City of Greater Bendigo has a new organics processor, turning food and garden material into compost. Some items will no longer be accepted in the organics bin. From October 1, only food scraps, garden material and liners provided by the city can go in the organics bin. All other items like paper, cardboard and pet poo go in general waste, recycling or to a city recycling centre. For details, visit bendigo.vic.gov.au/waste.
5: Phoenix FM's on-demand and podcast platform brings you the great shows you've missed or just want to hear again when and where you want them. Over 20 of our locally produced shows on themes including First Nations news and music, local sports, world music, heavy music, multicultural music, new Australian music, live performances, country music or the 70s, 80s or 90s, all there for you to check out when it suits you. Or catch up on some of our community conversations and find out what's going on locally. Whatever your interest is, it's all just a click away. Go to phoenixfm.org.au and use the program guide to find the show you want, or use the Explore tab and the On Demand option. And in seconds, you'll be listening to your favourite Phoenix show when and where you want. Provided for your convenience by our sponsors, Skip Skateboard and Trash Cult on Phoenix FM, the voice of your community.
0: Ada permintaan lagu nih, Pak. Dari Ibu Rina Bu.
1: Ibu Rina ya, nanti saya putarkan deh di satu jam berikutnya di mana saya nanti ada di depan konsol.
0: Sabar ya. Kalau request kan harus sabar toh.
1: Iya.
0: Kalau nggak sabar ya.
1: Sesuai dengan keadaan yang ada di sini ya.
0: Iya betul.
1: Sekarang ini yang ada di depan konsol operator Ibu Sandra gitu, jadi Ibu Sandra lagi manage yang lainnya. Nanti saya prepare untuk memenuhi permintaan dari Bu Rina ya setelah ini. Setelah jam 9 ya Bu Sandra?
0: Setelah jam 9 persis. Berita dulu.
1: Baru Chris ambil alih.
0: Baru.
1: Berita apa yang sekarang lagi heboh di Indonesia ya Bu Sandra? Kemarin itu saya dengar ya ada penutupan beberapa bandara loh di Indonesia.
0: Karena Krakatau.
1: Karena asap Krakatau dan juga karena, tapi di beberapa bandara di Sumatera itu karena asap dari kebakaran hutan, unfortunately. kebakaran hutan yang besar yang terjadi di Kalimantan dan di Sumatera. Itu sangat besar sekali loh area yang terbakar di Indonesia itu, Bu Sandra. Sampai hampir sekitar 1 juta hektar. Pertama itu sekitar 200 ribu hektar gitu. Itu udah 2 kali, 3 kali Singapura itu. Singapura kan cuma 70 ribu. Ini sudah 200 ribu hektar itu yang kebakar. Terus sampai Agustus itu tambah lagi 800-an. Jadi udah kayak bencana nasional. Asap yang ditimbulkan
0: tapi
1: itu.
0: Tapi penyebabnya itu apa, Pak?
1: Jadi ada banyak hal ya. Ini kita lihat ya, Bu ya. Ada satu saat di Indonesia itu terjadi musim kering yang panjang tanpa hujan. Itu disebut biasa El Nino itu. Kalau di sini kan nanti kurang lebih kita akan alami juga musim panas, musim kemarau yang panjang, angin yang kencang tanpa ada hujan itu yang berkepanjangan disebut El Nino. Namanya sih bagus tapi El Nino, tapi kenyataannya enggak bagus. Selain itu ada juga faktor manusia. Faktor manusia itu misalnya orang berbuka ladang ya. Ada pola seperti itu, orang membakar hutan untuk clearance gitu, untuk membersihkan apa pohon-pohon untuk dijadikan ladang gitu. Katanya seperti itu. Ada juga memang sifatnya dari tanah-tanah di sana yang memang tanah gambut. Tanah gambut itu apa ya? Tanah yang kayak kompos yang lembut.
0: Sama seperti di sini, makanya ada ini kan? Ada apa namanya?
1: Kebakaran hutan.
0: Iya. Bushfire.
1: Iya, itu bahaya tuh tanah-tanah gambut itu seperti itu. Itu tinggal perlu trigger aja panas terus kapan terbakar gampang.
0: Berasap dia,
1: iya kan? Iya. Nah, yang susahnya itu kan kalau misalnya alam kayak El Nino, gambut dan sebagainya itu kita enggak bisa kendalikan. Yang susahnya itu kalau ada faktor manusianya itu. Ada orang juga karena faktor ekonomi untuk mungkin mengembangkan usaha, tanam kelapa sawit dan sebagainya, mereka clearan aja mereka punya hutan. Apa yang ada supaya mereka bisa tanam monoculture atau tanaman yang satu jenis yang mereka mau. Itu sangat apa ya, kejahatan besar itu, karena kejahatan itu bukan untuk kita aja tapi untuk anak cucu kita.
0: Ya. Semuanya itu untuk uang, ya kan? Bisnis. Mm-hmm.
1: Itu yang terjadi kemarin itu di Indonesia. Kalau Krakatau itu alam ya, kita enggak bisa itu ya, itu satu gejala alam itu yang kita enggak bisa hindari. Ya kita hanya bisa mitigasi, mencegah. Dulu saya ingat tahun 90-an itu ada
0: mencegah. Apa bisa dicegah?
1: Cegah dampaknya, maksud saya.
0: Dampaknya
1: dan dampaknya juga, tsunami.
0: Ya, ya betul. Tapi juga, tapi nggak bisa kita cegah kan?
1: Nggak bisa. Tapi bisa mitigasi.
0: Paling dikit tahun 1883 waktu Krakatau itu.
1: Meledak.
0: Itu kan terus, tiga gunung yang meletus dalam betul, waktu yang bersamaan ya.
1: Ada
0: kan?
1: Tiga gunung, ada perbuatan, ada rancang, ada Krakatau ya. Meledak terus muncul anaknya pelan-pelan gitu.
0: Anaknya ini yang udah mulai
1: beraktif.
0: Karena kan kalau saya kan bukan ahlinya ya. Tapi setiap kali mereka meletus itu mereka memperbesar diri katanya.
1: Oke. Okay.
0: Iya kan?
1: Ya, tahun 90-an itu Bu ya ada dampak yang cukup besar ya. Itu tsunami di Banten. Jadi karena ledakan yang cukup besar di Anak Krakatau mengakibatkan gelombang yang besar sehingga akhirnya banyak juga makan korban. Nah, itu yang harus dimitigasi, harus ada apa early warning signal di laut supaya pada saat ada gejolak itu
0: sebelum kejadian paling dikit ada orang-orang yang
1: dievakuasi.
0: Diungsikan. Betul.
1: Itu terjadi dulu. Saya ingat saya masih di Indonesia itu, wah banyak yang meninggal, ombak besar naik tiba-tiba di Banten. Banten, kebetulan ada teman yang dari Banten, siapa Harry ya, asal dari Banten. Harry semoga cepat sembuh deh.
0: Ya. Semoga mendengarkan juga, semoga bisa
1: mendengarkan.
0: Agak terhibur gitu kan.
1: Jadi nanti permintaan lagu dari Bu Rina saya akan putarkan setelah jam 9 ya Bu ya.
0: Kebetulan setelah berita.
1: Setelah berita.
0: Saya kan juga putarkan satu lagu ini. Sebenarnya saya belum pernah dengar lagu ini.
1: Apa?
0: Cuma pas lagi kutak-katik gitu kan. Ketemu.
1: Lagu apa tuh Bu Sandra?
0: Yang nyanyi tuh Discoria. Aku tuh gak pernah kedenger.
1: Discoria.
0: Tapi kayaknya lagunya tuh lagu zaman sekarang gitu loh.
1: Coba kita dengar yuk.
0: Coba kita dengar ya. Ini, bukan sih. Oh ini jadi campuran Pak.

0: kok nggak ada suaranya ya?
1: Stasiun ya, lagu stasiun apa namanya? Stasiun.
0: Stasiun Balapan.
1: Stasiun Balapan. Yuk kita dengarkan yuk satu lagu dari si Didi Kempot juga. Kayaknya Didi Kempot sekarang lagi populer nih hari-hari ini. Ya kita dengarkan lagu dari Didi Kempot Stasiun Balapan. Yuk.

0: Adi itu lagu dari Trio Libels, sebelumnya lagu dari Didi Kempot, Kempot ya. Apa aja stasiun ya, permintaan
1: stasiun
0: dari
1: balapan dari Rina
0: Buruk.
1: Rumi permintaannya banyak sekali nih.
0: Tadi lagu dari Trio Libels, permintaan dari Ibu Rumi.
1: Ya.
0: Yeah. Yang lagi ulang tahun hari ini.
1: Hari ini. Oh, ada kabar dari Shani nih. Shani di Bandung sedang mendengarkan ya. Terima kasih sekali Shani. Masih pagi sekali ya di sana, sekitar jam berapa? Jam 8?
0: Iya, 3 jam di depan ya. Berarti jam 5 lewat ya.
1: Jam ya, 6 lewat. Tapi perbedaan antara Bandung dan Jakarta sama kan?
0: Sama.
1: Sama. Enggak ada perbedaan berarti. Ya. Boleh Shani kalau mau minta lagu nih. Om Chris ahlinya nih.
0: Enggak juga. Saya tadi ada gaptek sedikit, ada jet, ada sedikit vakum sedikit karena setelah ditinggal Bu Sandra, saya harus coba adjust lagi kembali dengan alat ini di depan.
1: Ya,
0: kalau Sobat Nusantara melihat nih alat di depan ini cukup complicated ya.
1: Manusia toh. Salah-salah sedikit gak apa-apa lah.
0: Salah-salah sedikit gak apa-apa ya Bu San.
1: Ya, nanti 3 tahun kemudian kita ya, sudah sambil merem kita bisa toh.
0: Semua ada permulaan ya Bu Sandra ya. Segala sesuatu ada permulaan. Terus berikutnya lagu apa nih yang mau diputar oleh yang diminta oleh
1: sebenarnya bukan diminta ya, tapi dia sebut Dansa You Dansa, dan saya ingat ada lagu dari The Rollies itu kan,
0: itu lagu
1: yang judulnya ya. Dansa Dansa You Dansa.
0: Dansa You Dansa tahun 70-an.
1: Kenapa kita enggak puteran lagi itu? Itu ya, kan lagunya upbeat ya. Bikin
0: karangan siapa itu Bu Sandra?
1: Kalau enggak salah karangan Titi Puspa kalau enggak salah itu.
0: Titi Puspa. Beliau masih hidup atau sudah almarhum ya?
1: Siapa?
0: Titi Puspa. Masih
1: sudah
0: ya?
1: Almarhum.
0: Oh, sudah almarhum ya.
1: Belum lama kayaknya.
0: Belum
1: ya?
0: Lama
1: belum
0: ya. Lama. Cukup
1: tahun
0: tua ya.
1: Kalau ini mari kita tanya sama ya, Google.
0: Sambil cari itu kita coba putarkan ya Bu Sandra ya.
1: Ayo mari.
0: Lagu
1: Dansa You Dansa. Dansa kita dansa. Silakan Rum. Dansa juga ya. Boleh Rum. Siani juga boleh nih. Ya. Kang

0: Masa sih gak pernah denger lu?
1: Itu lagu dari New Rollies tadi saya agak kelewatan dengan Bimbi ya. New Rollies ini terkenal loh dulu. Saya ingat ya ada personal-personalnya yang top sekali. Satu dari Ambon itu namanya Benny Likumahua. Terus ada juga Jamie Manopo. Ada Gito, Bangun Sugito. Ada Dewi Stansa. Tahun 60-an grup ini terkenal banget ya. Dan sampai tahun 90-an. Lagu-lagunya juga populer-populer. Ada lagu cukup populer zaman saya masih remaja kecil dulu. Lagu Dansa Yo Dansa, lagu Bimbi. Hmm. Bimbi nama seorang gadis, sederhana tapi manis. Itu kan lagunya Gito Rollies juga dari New Rollies. Terus ada lagu Kemarau. Mungkin kita coba dengar lagu Kemarau nih lagi sesuai dengan keadaan alam yang ada di Indonesia. Ada permintaan apa itu, Bu?
0: Ini permintaan dari Ryan nih, tadi sudah diputer pamer bojo, rupanya orangnya belum on.
1: Ya. Banyu Langit.
0: Oh. Jadi nanti kita cari yang Banyu Langit deh.
1: Iya. Ya. Kita mau dengar lagu Banyu Langit dulu atau kita mau dengar lagu Kemarau dulu nih, Bu Sandra?
0: Wah, terserah deh.
1: Terserah ya. Kita dengar lagu satu dari New Rollies dulu deh ya. Habis itu kita dengar lagu dari Jawa lagi ya.
0: Ya. Dari Kemarau.
1: Kemarau. Kemarau.

0: Itu tadi lagu dari Didi Kempot ya. Judulnya yeah. Banyu Langit, permintaan dari Rian.
1: Tapi Riannya sekarang lagi kerja. Aduh, gimana sih Rian?
0: Rian minta lagu tapi Rian lagi enggak dengar. It's okay, next time nanti.
1: Nanti kita ulang deh.
0: Kita putar lagi ya. Terus lagu berikutnya apa nih Bu Sandra? Ada permintaan ya dari...
1: Dari Shani di Bandung.
0: Shani di Bandung
1: ada pesan,
0: minta lagu.
1: Ya, minta request lagu Sheila on Seven, sebuah kisah klasik. Sebuah boleh kisah. Dong.
0: Oke, saya coba putarkan ya sebuah...
1: Nanti kita putarkan, terus kalau ada pesan apa-apa untuk kita-kita di Bendigo, Shani silakan message lagi ya.
0: Oke, sebuah kisah klasik ya.

0: Tadi itu lagu dari Sheila on 7. Kenapa namanya Sheila on 7? Kenapa enggak 7, enggak 8, enggak 9? Saya enggak tahu ya. Tapi juga kenapa harus
1: Sheila juga ya kan?
0: Saya belum ketemu, tapi saya tahu itu salah satu Eros tuh penyanyinya itu
1: Eros Jarot.
0: Bukan, yang penyanyi. Itu papanya itu teman saya dulu di Bank Niaga, di bukan teman lah, bos saya dulu, Sabto namanya, ke Pak Arya Manager di Jogja. Anaknya itu salah satu penyanyi si Eros itu, di Sheila on 7. Jadi kalau acara-acara di perusahaan, di kantor gitu, ya, datanglah mereka tuk-tuk-tuk bawa band di kantor.
1: Seru dong.
0: Tapi waktu itu dia belum top loh, tahun 90-an. Belum terkenal. Wah. Masih di lokal Jogja aja, jadi di... Di salah satu bank saya kerja itu, papanya di area manager di situ. Jadi kalau ada acara kantor, kita undang. Papanya suruh anaknya datang main dengan teman-temannya.
1: Mirip Martin dong.
0: Jadi nyanyi gratis gitu, ingat. Ya udah, terus berikutnya nih dari
1: ini,
0: Ibu tunggu, Emi ada, Sumiati ya.
1: Tunggu, ada pesan dari Shani nih.
0: Oh, Shani.
1: Untuk baik Bendigo.
0: Ya, silakan Bu Sandari baca.
1: Dan Nariu, ini grup tari kita kan?
0: Ya, Shani ini dulu pernah tinggal di Bendigo, sekarang pernah di Bandung. Halo Shani.
1: Sudah dua kali kemari Shani. Pesannya ya, untuk baik Bendigo dan Nariu, sehat dan bahagia selalu di sana.
0: Amin.
1: Semangat memperkenalkan bahasa, budaya, dan warna Indonesia untuk supaya mendunia. Semoga suatu saat nanti dapat ikut bergabung lagi.
0: Amin. Ya, kita harapkan Shani bisa.
1: Makasih Tante dan
0: balik
1: Pak
0: lagi.
1: Sudah diputerin.
0: Sama-sama. Ya. Semoga terhibur gitu.
1: Semoga
0: siapa
1: terhibur.
0: Tahu kalau semesta mengizinkan kita ketemu lagi.
1: Dan looking forward to welcome you back in Bendigo.
0: Exactly.
1: Sementara belum, ya dengerin terus Gado-Gado Nusantara ya.
0: Ini yang baru join Ibu Eni Sumiati.
1: Ibu Eni ini baru Mayang. Bangun nih rupanya katanya.
0: Ada satu lagu.
1: Ada satu lagu khusus untuk Eni. Tapi dia juga request nih.
0: Requestnya apa?
1: Bomlo. Requestnya lagu Selamat Jalan Kekasih.
0: Wah, ada yang mau pergi atau?
1: Dari Rita Effendi. Nah, sebelum itu kita cari dulu lagunya. Kita puterin dulu lagu khusus untuk Eni ya.
0: Eni, ya, kita dengar ya buat Eni Selamat Jalan Kekasih ya.

0: Semoga dengar-dengar lagu itu semangat lagi ya, En.
1: Semoga terhibur ya. Ya gak terasa ya Bu Sandra ya, waktu kita udah hampir 2 jam ya bersama-sama dengan Sobat Sobat Nusantara.
0: Betul, 8 menit lagi.
1: 8 menit lagi kita harus berpisah.
0: 7 menit sekarang. Mungkin sudah waktunya kita bilang terima kasih ya. Sudah mendengarkan. Semoga kita berdua bisa menghibur. Dan juga kalau misalnya ada teman-teman lain yang belum tahu tentang Gado-Gado Nusantara, mungkin bisa dikasih tahu supaya kita bisa menghibur orang lebih banyak lagi, ya enggak?
1: Lebih berinteraktif ya, kalau ada salah-salah kata, salah-salah pencet, ada hang sebentar ya, mohon dimaafkan. Saya dan Bu Sandra masih
0: minta
1: lagi
0: belajar. Ampun.
1: Masih belajar. Selalu ada permulaannya untuk ya, segala
0: kan,
1: sesuatu.
0: Sepanjang hidup kita selalu belajar kan, Pak?
1: Exactly.
0: Ya kan? Yeah. Asal kesalahannya tuh jangan terlalu besar.
1: Jadi kalau misalnya nanti kita lanjut dengan satu lagu, ada beberapa menit saya akan isi interval itu dengan lagu lain lagi sebelum nanti kita masuk ke news dan transisi ke Tanya yang akan membawakan program
0: acara
1: berikutnya.
0: Sport ya.
1: Sport pagi ya, hari ini.
0: Yuk, jadi kita ya, kalau tidak bisa bicara lagi, mungkin sudah kehabisan waktu, kita ucapkan selamat pagi.
1: Sampai
0: berjumpa minggu depan di
1: jam 8 sampai
0: Phoenix
1: jam
0: FM 106.7 The Voice of Your Community, Gado-Gado
1: Nusantara. Gado-gado yang enak tapi gak ada saus kacangnya.
0: Yang penting gak ada cabainya, jangan pedes.
1: Yuk kita dengar satu lagu, ini apa judulnya? Selamat Jalan Kekasih.